0: Ukamedi wamthamo sengana nje sake qala cha umthimiko la gqama khamore gqama tele ke tweke gqama tsa ke 3 and 5 ta monita ke chimbo emja titi agqama khamo ke qala ke usana qonqa mthetho mthetho cha umthimo qala e awa gqama tsa ke sunda ha e ka ushi ke em qala ke mthetho cha ngicela khoma ngi atso a pala pala cha acamta atisha a ta acam acumchama khwe aqa dake kunquto camke camchuma qala aqa dake akunquzela camke qala camchuma aqa dake achi qapa sika tutu hawa khosi ko e awa acam qa tutu hawa ko e hekang awa ko e ya qa ko e angawa acamchuma qala pasa ngati gini chiki kang apa si aqa he aqa he khosi ke waga jala sang ta angwa khosi ke aga jala sang ta apanga khosi ke aga jala sang acotu kaki acinji awak cotu kaki angkot kali kau isi kandua kaseng kaki kawa awak kawa problem kaki ada kalah cam kaki apa sih alat cilek kaki apa kau isi kandua kau kali kaki kau isi kaki kang apa problem kau nak kau isi apa problem si gulit kaki kang acuan nak gulit kaki kang mat kaki cikisem jalan kaki cikisem utua kaki cikisem tak kau isi nak kau hantar dalam siapa sih saya yunggam saya dalam siapa sih siapa enggak kau isi kaki saya kita perbaham cara cik asing kaki kau yang kau si apa sih nak nak kamu sih kaya akan kaki atis elit cila kaya cikuan kaya kalau fale atis kaki elit cila mula tapi mungkin kau mungkin kau tama fra first kono mati sa di skrup lagi kau sih magi oh kau sih magi kau sih magi panga tak kau sih nang tak apa sih asing ya asing amanin kau oh kau sih nayunga ngaji cik ayunga kau ayunga untuk oh cik ya agak afurbaha panga kau sih ya agak afurbaha terus ini macam titi magi cik dek lah terus ah macam wala kau macam kaki tuh kau macam kaki phone phone tak kau mandi cimbo ya phone phone tak kau macam aduh kau sih tahan nanti ane asyik ke kimberly studi ngundak kau macam kau boleh kalah kau macam ya wala kau macam kaki 1880 kau macam boleh kalah macam singgah kau kaiser chief sa golden arrow sa kau aku kau kalah kau macam kau xk film owner tin siwa kau ini kau macam kau macam kau masa kau sih tanya kalah kau macam kau mengaku
1: ya cam kuing sumbungang kami kita simbol mika tanya sweet dam semula kita kami ansportiwa ya kami sengkwa kala datam niha ke sundaha August 2026 msang vipani cakang kuk camu keg kuing muka cuk awa amazulu dam sengi ingke uai asikukuni United dam sengkawa dear deep hola ke MDNID dam sengkambu atit with akambu am sompola komisela ka dreaks agungu referee awa tolo mukele assistant wa atabu tinane assistant wa nwe akeni mamegwa msim official atokoshani mukize match commissioner azama ukwana atike bola kya kwa kwa msinga MTNIT wafa wafa tu odaina komisela msanka quarter final Orlando Pirates ne ma Durban City ke 2-1 Mamelodi Sundowns ne ma Polokwane City ke ka tsa msanka la phola tsa ke kwa kwa kandini ka amazulu sa sikhukhuni a khukhe kho da nqasi a ha kaze chiefs sa golden arrows atse ke phola ke a kwa kwa ka ke a kham sa vi pani tsa ma ke da ne ke a va sikwa amazulu ka ikani khuna msun na ma firin tunda a kausi 14 a hadebe msun firi a hana mop Allen a nomor 5 Mataka a nomor 3 Marola a Akhindiata Zikali a Nikhtim Gwenya a Drintunda Makokolo a Dube Felis a 12 Mpenjwa a 15 a Tzike Usutu Gege a Vasikoda Kam Tzike a Kamsese Kukuni United Nomor Dierta a Butelezi 15 a Mkize Nekhentunda a Kazim Akhentunda a Machimbi Dube a Mobi Damsu 17 a Masalua neta ialfu aramalata inen twinda amochela msung feven dierta kam kitu tra kama kupe inen dierta trin dierta am kupe dam se inen dierta mkwina niha a matlangu msung sikukune ayi kauti a Cedric Kase dam sung usutu ay kauti a atazwane atike kapola ke antumkuwada kunye khama kwe ke msinga sitif ngasiphola khawa last year phola tse phola ke kwa kwa mke kwa msinga pipani e a hug me get again. Empty and I deem singing fearing, I get in them singing fearing, how we can get a cook up at the Yapalaki Kokom Kikwa. I'm singing Massisi Ziri again, Akufa. Get us a simadro disima order. San Kutuma, Paritisa San Sima San Tonjoque, the Kala Wallasikit Akalato, Amazulu, Sikukone, Hege. Kazetif sa Golden Eros Matala doesn't take a market and a quorum getting Madame Susan Chiang. Get us some player there, get it, I guess, in Davis Pani, then get us some Chimaka and get a only Saturday. Aleko Akuma Damasum, Sikokuni, I could see Am Kizze number 15, Dam when he come up quickie. Usutu Watana, Kawan, like Yanke, Hanamup, and I'm up than a get a captain K Kawa. Tikega ye kwakwa mke kwa Damson Pola anok oti gamson adopo akula Damson ka ake veni ka agiari karo atike emtin aitike kwakoda usutu igeda kamuge ta tuwaye inu tiki ngi kwekosun tewe tane ukamakoda sopola maketa na kwakoda mpon na ikamakwe ke kala dametam disuta Take the gate, I come some chimagam gate. I want a timbun come aqua, eh? A number quamke, I hear. Polang was in that. Take a talacasa polama gate and a quack down, why hang train tear? Take the gate, come some vipanitsa, my gate and a uzalaqua, my gate and a quack quadam, some pola get a book with come aqua. Get us up to an acquire no collected credit cards upon a quacoda. Ya come a so quatting quick data get a mother. Number 5 Allen get a tuck, Tabanga, or the Polakan, Ulukuna Usutuna get a more. If we Poladan Lakata get a comes on Queda Uzala Pola, Polangana Gualini, at a no suit to Pola, Vipani Kankanka. He get a son, Timmy get a one at them going. He come up with his in Jay and the Panningham Onson, Pussy meets in the Digamatana Kanine. I'm going. He come up with Kawaka Kansi, who connect to Zala Kalanga. Amazulu na makala dasing MTN IT wafa wafa maketa na kwa kwa ati apola ke kwa kwa da msa pola tinga na numar 14 radebe akuti apola da kuna pasi chinga da msa tani keda siku kune pola kuwa kange pola ekwe pola da nga kangana kubale ni kuna agera utarafala nga da khabi gera kamsum tumata akuti wada kaa defenda ngwe akhabi gera tutru da kwa da apasi chinga akuti ngwe kazim tigera trafala nga pola kwa da tom tom kuti wada Hana number 2 Mobi Msung Kazim Nine Tika Kutuada Pasichin, huh? Kazim Kutuada Kahana Makunguna Ate Polakio Kwakwam Kikwam Kize. I get a Achigichi get a Kakutuada Hana. I'm so Polakangana don't get a dipping wing, huh? Machibi, sika kwa tiyo pola teka adamsa kwa tiwada hana kubale ni kuna. Pola tana siku kune wadamsa sikede khontra usutu ngwe. Ikeda kwa tiyo pola denga kada tuwa kange pola da. Ya kama say kakaba kaya da pola ke tangwa. Siku kune kira uzala pola ke. Simbunga mkama kwa andam pola ngang. Hati hati kwekede kumisala. Amsum pola tane a 00 ati pola ke kwa kuwa mke kwa. Geda kwa kwe kaba kwe ati pola ke kwa kuwa mke kwa na kakala dasa ngwe. Gema vipani geta ni atu nga kwa toke pola manita kau. Gede kwa vipani ta asangu. Amsum pola tani. A 00 atele pola ke kwa kwada. Tatawe kada tigera travela nga tuwa kanga pola keda kutibe atene ketewa. Aka kutiwa da hana. Kazim kutiwa da kuna hana kwa uli kuna ki. Mobi gede kata wa pola kata. Yane kutuwa kipa kwa da kata banga kuna. Ate pola ke kwa kwa mke kwa na msa atene keda usutu. Ego yu pola da nga kata tuwa kanga pola keda kamsima keda na uzala kwa pola. Tinga na alen. Akeda use kutibe ha. Atene ketewa. Kuti wada kai captain hana map. Hana map kai keda tamtule wala la kanga da kuti wada kaa alen. alen khawe gera sum chuma tsa go tiba go na pasi chinga go tinga go na ke zikale tlo tsa wa kada ke pa nqanqano na tse tla tla ka sepola makhete na kwa kwa putelezi wala geta kwa kama kwa kama kwa kama kwa so tsike ya wa kuqo mkhatsala da sa vipani tsa magere na tsuka nqa go tso ke bola wala nqana le se kokona anqa se kere kuqo tse tla tla ka sepola makhete na kwa kwa so many tat in tinka u mphola tane a 00 a tshepola ke khokwa ta ke da go khu khama khwe na tswa tsala marolo si ke ta dibi dibi ka tsonda msinga ta ngwa re tsa tsa ba pa sing tse ka tsala ka seta msa ke re khokoya ta phola na si tanke da go ne nnata ya tse dreams on vipani phola tsene ke kwa kwa msung pariti na ngule taba I'm so extra time tsala ncenga ba sana untsi ta mnga phola ma hwa wa extra time dia mangcoke da fa ne nta munta tsong mnga mta qala ta sem chima ka ngeda kone sada msung tsing mana majela majela kuti phola ta pasi kha qoli kona tsene ke tewa ye kuti phola ta hana qbaleni kona tra phala ncenga se khukhuna gali ncwe I'm singa tane ke tewa kuti vata hiko mobi mobi kuti vata kazim kazim khawe kera tingu kwa pola da kumenga ba kumenga we senda leni kazima kala kuti vata pasi tingu tane ke tewa itu wa kange pola I'm singa sutu kere kwe pola da nga kao sutu sutu kuti vata kuna pasi tingu numero fi artina keta ke kera pola katepe atane ke tewa I'm singa kere kukere kere kwe pola kera kumenga pola da mse trak dante tv ate pola ke kwa kwa msinga sika ze tsivisa abba fana pastent golden arrows get a khokhwe ka ba bola ya esike nqoki ya tswi ka ka ba nqwa tseng sike sa ke ka ze tsivu nga sa nqwa tsike sike ke nqhekwa I'm so pola tsane ke te wa tse pola ke kwa kwa mke kwa msin sana mtsisa parage na ke tsepen city sa polo koni city na tam kala tsame kama ho sutu di kama ho siku kunin sima ka ho eros di kasi tips makala desa pola maketa na kwa kwa te mtin ait wafa wafa tu utai mtuwe ka visa tata msinga tene kete wa kwa kwa pola pola ngana akamba su kwa kagere kzida pola keta ngwa wakara msinga wara akakawati kinga wa pola msu pola tene ngana msinga tano namba kau jadi tak kawan orang pola nanti pola kau kau kau mataka, nanti nak tewa kau tiba dah guna kuku watin halen, nak kira tong tong ngau pola kau tam sulah dah kira kau tawa kau, am so pola tin ngana len ni dah sekuku ni kuku angui, jadi utkai usutu dia dah dah pola kau tam, oyang oyang oyang wa, am tiga jeda sum pola macam kita nak kau kau am kau cuma am sum kira kau five manita tuang dah pola tena a zero zero usutu a zero, kalang ngena wa siko kone ampola tane keda kokwe khamba kweda msingana keda kokunga da keda kwantsu matsaya atane kyetsa siko kone ay gqiqo asiko kone valentine then ay tanqo usuthu igeda khalenxe kazim kazim kazim kutora cha mobinga akha kutora kona pasi tinhu athe phola ke kwa kwa mke kwa damsi kera simene uzela kwa phola intsa we kavisata khanga batswanda kuti vara nqa kada awala la swisa cha akha kuti vara hana tinhu kuli kuna atra vala nqa phola ta kazim nqithu ya nqa da tsi tsawada gere khletsa we kada kavisata si nqa damse intsa ke ikipa kipa khawe gede khanga batswanda tswa kuya muna at ngobalisa damsa kwa nqa kada gadam tsula kipa nqwe ta keda kwa kwa ikhama kwe kausi athe phola ke kwa kwa mke kwa namsinga tane ke re nwe qinqa ala mabi captain tsa mathanga nga ka tsela o zela phola athe ke re tam tshwela re tsa go tshe re tsa ikipa ka o si a khabi go di bara hana tsing ha alan alan nga o nga baya a ke re sun tsa bara tsa go tshe re tsa hana mab a tra ra bala nga re ke re khumi nga phola hana mab ke re tsa phola ka tse phola ke kwa kwa mke kwa na kwa nga re ka visa ta si ke re khaya Sipola kete ngoyengoyengo ati kachala kasipola makete na kuwa mketi mbura yaka masinkuwa kuwa rekakaba ngoto pola tani keda usutua ati mpola mkuwa msinsi mani tatuwa ngunda pola tani a 00 ati mpola kia kwa kuwa msinfelis kire kata upole ka trak adi gri atani keda siku kuniwa Msunga kita nguwa tepola ke kwa kwa mki kwa msunga pola mkama kwe wara kakawa ngotuda msa kere kata wapole kata ati kere nga mga watani keda usutu usutu ina kali kutiwada hana tinga alin alene kwa kada kutiwada kuna pasi tinga kere travel nga pola wala la suisa chada kutiwada kahana kulike alin alin keda samani uzala kwa pola kutiwada kikipin kakama tanga anamabda msunga kere kungali kama kwe pola nada kakvisa tayi mkaki kipa putelezi na mbadiar tata kya moya de ke santaba da gudiba da khakuna ti hanhum ate pola ke kwa kwa mke kwa namsata ni ngosi kukuni nqa yoya igeda asimene uzala kwa pola tamsum khakutiba da kai kipa buteleza keda travel nqa da kutiba da kuna pasi chin ngode kankan kare kwi kambu kazim kazima nqa da usutu kere kwa pola usutu kere kwa kwa nqa katsa kungali nqa msinga thaka de tsoda kipa ana

怎么一脸狂徒这里把咱们给快快安化的我口气也可以玩的那你也可能都起来给不起吧一般玩这里把咱们给快快安化的安化这一关这里把咱们给快快的那都说给快来你困难这里把手机拿了把这些事情拿了我拿不来给快快的那么这里给快安化的退休也不能干给快这里把咱们给快快你说阿巴小鬼他把咱们给我的飞冲一块我们在那出球也可惜来跟你的那把咱们给我去年就叫我们的那把咱们给我过做的那把咱们给我过一块可是是不可能的我们没一块他的血跟我一块我们上周完了一个快点可惜一波浪我给他们阿巴过后诶Hei, kau antara macam mungkin kalau kau belajar cipta mikro sana, dia boleh jadi kau dapat pasal mampu eh number six ke kau. Encik mungkin boleh antara macam mungkin kau kau cipta mungkin jadi kosi nation. Boleh jadi hiu lagi kau antara macam mungkin kau kau dan kau dapat cipta. Tangge kau antara ni, antuk kau antara macam mungkin kau kau dan kau dapat pasal nak kau. Flakazi, kau antara macam mungkin kau hianda. Cepat number four. Encik, ia boleh kau kau antara macam mungkin kau kau dan kau. Pasir nak gangguan lagi kuang Hincau mulai boleh terima macam mungkin kau mengge Angkuan aku kocek Kali pun aku kasi senang Kocok pat manjian Cura-cura terima macam mungkin kau mengge Kali pun kaki dan ikan lagi kuang FNB Stadium Sa pat man kuasa aku lagi kuang Terima macam mungkin kau kua Cura-cura lagi kuang Kursi nation wa terima macam mungkin kau kua Hincau mulai boleh lagi kuang Tuhi aku kocok pat man kuang mengge Kursi lagi kuang Pasir ngom kena kue ke kong Kansi ching wana Kansi ngom kena kue ke kue wana Hacin kong tere wacan ngge kwa kwa Kansi kasi ngge pasi kente chong na Chifu kani kuna tere wacan ngge kwa Ngali kuna bula duro kachia Hantu ke kwa Sentro leng kani kuna tang wana kuko ching ma Heni kuna kwa tere wacan ngge kwa mangge Yu atene ngoba ching wana Akwati ya pula kwa tere wacan ngge kwa mangge Angwana pasi diwi Hei, kuna tere baca mungkin kau mungkin arah mungkin kau tengah kuat kecok kan? Aku tere tisu ke hewan aku lagi kau antene. Lihatlah mungkin cina tiang. Aku tua pula kau tere baca mungkin kau mungkin. Kau kuna tere baca mungkin lain kuna pula dulu cina. Pelan aku malu. Cina nak aku tua pula kau niel cina nama tu dia. Yang gua kau cina ia pula kau tere baca mungkin kau mungkin pula cina kau dengan rasa square mungkin kuna. Pelan aku malu. Amka terbacaan ngge kwek nol bola dan warga kubicia kwe nikam Kini kacia na awana bola ke kwan kawe kwa tim zuma ya pasi aku na Hiwa ke kwan terbacaan ngge kwek nol dan warga Apasi nga kwe ke kwan Kuda bola dulu kucia Cita ngge bola tadi kau Hi kwan terbacaan ngge kwek kwa Kwa kena i bola dan warga Agieta Aku cila ke kuang teri macam mungkin kau kau mungkin. Angguan aku kucing mah, ia tak ke kuang Batman. By 11 ke kuang, kucing apa lagi hana cie, terus lagi kuang. Terus lagi sih mana, awan apa lagi kuang dan kupat kan guna ke kuang. Cepat kau teri macam mungkin kau kau mungkin. 15 minit aku. Siro siro ke kuang, kota fanya. Hamba fok ke kuang teri macam mungkin kau kuang. Lama ini, cia nak akal atau apa lagi kuang. Kalau kita boleh duduk kecia, ini golden era strike kan itu nih. Inguan itu nih apa sih nggak kau kasih gelang gis? Apa macam? Sepulang gis, gis, kau gis, 12 gis, Januari gis kau. Pintu apa masih panggil? 1-0. Golden umma kaisar sih gis kau. Cek ibu lagi gis kau kuat kuat ini. Kena cik lagi for 19 September sahaja kita. Aku kerak kau itu nih. Hepe dua prima sih tadi baca mungkin kuat gua. Angguan aku pasti kan. Siapa lagi kuat tu nih? Kau dah naros naik kan nih? Lagi guna bola dengan kuat aku cina. Kau akan naik bola dengan kuat. Kau cakap kalau mungkin throw in kita. Kau sih kan nih tadi baca mungkin kuat gua. Pati mana cakap jalan bola. Lainnya kau malu. Baca desis tu kuat. Kau dah naros naik kan nih? Kalau tu bola kuat terus lagi mana? Awan bola kuat. Kau sih lagi kuat. Terus ni guna bola duduk kecil. Pelan cina nak. Batman. Awan bola kuat tu nih? Pas juga dengan orang di Batman tunggu apa lagi nih? Hancur juga kuang. Incau nggak ibu lagi nih? Pas juga kita pergi kuang Edward Zimana.

X ka F kawa elfe kawantol minute 30 minute mten chong ngob ko sa wisi ka ke radu ke ka tu ka kai se pon ngob ko e kai ko radu gi muru ya woni ten seva pen ne kha FM ngal mtu tu ko e au ngob la kon nga te ka wa aban ho sing ko koma o aman ngum apala pala ngal ko koma wa chike mten chong ngob wala ngi chang ko sa wisi ka ke radu e ka ba tu ka se pon ngob ko se te ka ba dang ke wala ngi chang da ko e le ko program no mtu tu ko e unga ba wala ngi chang ko sa ka wisi ka ko ka ke a program no ko nga ke ka ba tu ka se pon ngob ko e kai ko radu ke nimuru ya woni ten seva pen ne kha FM se de ka ba dang pon ngob ko se de ke amane ngum apal pa ngi ko koma Masih dari koko makan nui kawai atu kue ngobi gizi pengga batu tu apa lapala masih dari semua nak koko mau pengga bantu nasi sekolah kan kena masih dari katanya nak uang cikgu amak kan kena kawai cikgu mau tulis pengga buku sih dari kawai atu kai sih kue alik kua program ngawa ham tu tu kue ngawa ulang aziz cahung gua sa kawai sih kan koko kake radu dah aku sih dari kawai dengung dah pengga aku sih dari ulang aziz cahung